Baru nongsa ngapai ini hadir untuk kubur pelak esok negara Delhi Station, negara Akashwani FM Jongpi, kebon cepiu FM Shispalai pun dari Magots. Kumjo News on Air app, ini perang sebuah api syakap program music for the soul, kepujuan man laka setan untuk undra lah. Sepuluh orang penyobaji, bat ni zangsa di kiri Saudi Jirai, Jong, bat zangsa jungi Andronikas Nakhong Tau, kepala ikuteng Melong Bahuaj, bat buat ke Jirai jungi Balad dan Bok Kharkam ni, Mansiam Bahuaj. Bat buat ke Jirai jungi Bandri Roy Warlar Pi, kepala ikuteng Melong Badai, bat Mansiam jungi Blay jungi Barilang o Mokhem. This is Akashwani FM Jongpi, broadcasting on FM 103.6 MHz, live streaming news on air. Friends, we welcome you all to this edition of Music for the Soul.

Perubahan nongsa bagi dia filan untuk akashwani FM Jongpi, Kebonjpi, FM Shispa Lai Pondre, Megaz, Bata, News On, Air App, Kepala Adap Pendai, San Pusau. Di kini ke mesej bahawa poi bong subasik pentem ke jurai jing iskun, ke tup jurai jing im, ngadi I kong I na boy. Di kerpang kerpang naga bentar jubi kong I kini ke jurai ke belakang ting jing iskun.

Haga program fan unlimited bari RJ Kiri haga di ke Janmit. Hoi polo kepon landap khat arsi pawang idang dan paho kepon ni beteng ke fan unlimited ke jingli beringkong ala deban bu haga mat jong pi. Kila don ru ke belayo ek ruba ko bedai ba ong ke jingya start ke polo jingi imat ngila ya shoot jebing man gas ngi bat pi pila ya kam nep pen ban ma pi baningi ma. Polo sma tanak shisha ke jingli ke jong IKD ke jingi sngi ke bal kalong kum ni shash kor ba ha boro boro. Kita nak pergi pi ke bidang shu pli radio menta-menta ke ong ai ke jingli se. Di ke jingli kalong kum ni. La don ke bai sngi ta u khna ulak li la jong kupa. Wong papa ngaku aban tipte ngi ki brio ngi wanna ei te utau kupa kata kajing bun kama kata kajing gomta mo ki kelung ki stona pate ben kili jing kili am te ukupa wong ngi ngi wanna ushri pikun ngi de ki bahiar pateng ne ki shri te utau kon umdas ngau hun shishai kata kaja juba jong kupa uli kili sana ka kemi wong mei ngi ki brio ngi wanna ei te ka kemi gomta kan tang man pen lengkot ya ke kanang an chue thu lengkot ba ka kemi ka la batai la se ma te ka shu ong ken bangi her pateng ni her pateng ni kita ki arngot ki brio baro ni te ma te an re tau khun par ong te pa pa pri ong bangi wan ki shre te de hang ta ka kemi ka la ayak tak wai ke juba ba ka ba ka lawan ra ke jingir ke bat la hapan sengap no hijal te ki dan ka tu ka ni ki play message ha ni ka pos ini i parlok ji wei i kan o imunuk imunuk yang ngi wan na beneng manga imunuk. Okay. Nga keli hakan ikan rukam ba. Kataka kami ka ay jubab kum no. Pat saka wei deru pilahi ban. Ya batay lempat yang abang ngi wan na eh. Lihat si ka teori ke jong pipat ka long kum no. Te imunuk yang ngi wan na beneng. Kau boleh si buan munuk. Okay. Nang ta saka wei ke message hello RJ Kiri ke si deng sengi ba kami ni pi. Ke jubab jong a ka long ba ke kami ka ong ngi wan na. Wadam bat ka im mai kong di susngi e kong di okay hoi ka kemi ka ong kum ta ke ni wan na armut ki breu adam bat ke im ti ko ni ong te papa pa yang mengi wan na ki shri te ka kemi ka jubab yang aku aban tep ka ta ka kemi ka jubab yang kum no mo kong di okay i prang masenting isu message bet ke i kam ong i ai ngatra i kum bakla imut ban tho imut ban message shu shu iba hap narang ksau good afternoon aje kiri kata ka kemi ka ong em kon ukpa jong pi usukren kai ken kon ba wan ngi na ki shri ngade ba hap narang ksau. Okay ba hap very simple thank you so much mo ba hap te pinang la ba ni persang biang mo ba hap ka juba jong pi ngan shu ong ba kampat de mo ba hap de saka wedi ka message oh ka di ka ju hi ni ba hap nang tadi idu na tamri la message kidi de la so shong shi lupa masan snow ita iseru nga shu ong kulmar mo tra ta ka kemi ka ong lada.

pangi ladang ye beti ladang ye bet ye kisri teng ila habam kat phi ngai do na om tham de kibri ru ki bam kat hem do te pitang la ban pha su su kum nu ngi phear ban shri ru ma do ban kham ya song tanak song song shit itai program kniat ma kbre shi bun ya do sagai ke message ke kme ke jubab kum ni khun I papa I ong bang hier pateng le kshre namar ba phem junang ban song khop sukhi be chane shatai manga I Aisha hello Aisha thank you so much dear ka message jong pi ka ba la ban proof correct ya ka theory jong kpa ma I ong bang iwan ki shre ta la pen proof no ya kpa hi ma Aisha thank you so much my dear Sekawai di kemasi di kong nak hai kiri baik. Manga kong nak nak ceran. Okey kong nak. Ngatengan ang ba kataka kami ke ang ba. Tang ukpa jong pi. Ba wan nak usyri. Okey kembali sibun ya kong nak. Okey. Nang tade sekawai kemasi di kong mem ke kami ke jubab. Ngilawan nak pereden tarai. Okey kong mem. Thank you so much lah bun ki teori yang ni kepor. Haban proof right and wrong to someone. Ma. Kembali sibun ni kepala kembali sibun minta haduk mentang. Anong biang yang jingkeli ukpa ula keli. Kuat nak keli lah ukpa. Papa ngi kibri yang iwan na ei. Ukpa ua ngi ngi hiar peteng negi syri. Uli keli sana ke kami uang mei ngi kibri yang iwan na ei. Ke kami ke ngi iwan na armut kibri yo. Ma. Biar peteng ni kita ki angut ki brio te ukun wong te papa pi ong mengiwan ke shri kum no kum ta pi ong kum ta te ke kemi pa de kala juba te eng ku mentep de pi kum no ke kemi ke juba ba ukun ha ban sngap no na ne uk paru ma sakale kum ba kiri parok tengi kila ya ong kila ya juba la ka jong jong ka tearing ngot na chi sha te na ye pa shu kan za fras an iway no on our life iway iway ke jigli ke ban bot ruk kan sabut hanen ka ne ka Jirahi mangan senang yai keli lupa nak sakawai kejeng keli berpindup ya ya cuba no arah teli tang beri aja kiri ke naisa prasa ni way no arah lai iway iway

mi ong katate uta ulok ujai tu phi jing jai tu unum lej re nga te ngala siam mi ulok la jong jing jai tu uju ba bet nga than hello kong ma mo ngi ki ladies ngi ki ken teng ilang related by kata namar ba dangi pa jing pa ya ki men kwa ki jong ngi o ki jing ya le kya le jai tu te ma ban phone pat ki dos an ni ki mare but won le shi won ya kong ma mini ju ba jong pi hoi la pen samur ki ya nga mo ba le si ba uta u lok le ulas cuba baik ba ngathat namar bu ujai to kumba pila phrang ne ba ilok chu piru i shit le kam ne i ba do yang juba ba armo kedi u ong ba haplem yo tu lop de ki klor te de pi ay nga kata kata te bale ngam le hello ba do na lau so ten tong ala bu lupa kalanj mo kan juba jang piru ngan sam ngan sa ai ka shout out bit mo ba do na lau so ten Badu penang mampin komik kebleci ibu ne badu ke mesej jong pi iba deng pri yong uong ala dap thit lut ye pi kat badon haye nga iba deng lo badon badeng thit lut tela ban thit ki tv ki fridge ki washing machine la se la ban thit ki tiar shedding shed mo ngi yang igen thai ki ko dredge ki jan ki nep jing bam pat te ba deng ma iba deng la se kala kala tho ki tiar ban se o sha yong ke ma te tom ne le le si ba deng ri di ijet pa i ba ju pen biang lu pa i men kme ma hieng tom ne le thank you so much ba deng ke me se jong phi nang ta de i aisha yang aje mang aisha tharai ula ju ba kum ne hatu kme tang ka pisa se ka ba pen long i phi me phin i yang a de i aisha i ba nang pa ta i ken tien ri blong ken tien pen be ban de aisha to phi ru pla nang pa ka le sma aisha yo nga klet man jer kerteng si bit nama kla bon plat ki message ngan shu om yang sisin i ba do na lang so tun i aisha ki jbab jong pisa ki pa la pen so tra sha ngama tom le le nang ta de lil manchkin sorry ba kha ngala slam ke jubab baan ngatrai tau lok ula jubab yala ka lok uang oh balai mentapat pila sengulong aktres ndi no hi ngangam dei aktor ndi ban ngek kat ba pipa la da ngade aktor te hoi ken ngala ngam tre balai chayo la da pi don kam selected hi from lil manchkin again hello lil manchkin pila pan samurki shay nga ngane ke message ro ngatrai om nang yanga ya baro hiro ngatrai ngai samurki kani ke po ba tau kepana mar bu je tu tu ma ngiat kelan hi te men kimi ken uang ba balai pila sengulong aktres ngati ngam dei aktor hindi bangan ngej kan ba piong ma pi kum ba yong MD ne ru ka ju hi MD ma ba yong ba bam dei te ki bam dei te aktor hindi ma bam dei te ka aktres ma te na kata ka dau te le shi bun na ka bentaka message ka jong pi manchkin thank you so much my dear nang ta de duduk nak kerej ong kekmi kalau ong dei tang uk pa jo pi hi ken khon ba wan no shri duduk nak kerej eh duduk ro ilok kum jong duduk nak om tam kong nak jeroy ki tu ki bayi rumah ki bla ya message ba let's see uri uk pa hi u ba wan na ushri to i juba i ba long simple tang ba kam pat da long correct 100% rama 50% kala dei hi ma duduk thank you so much duduk ikong di susngi RJ ke jubab ke kemi ke ong oh la ja no to amele ikong nak kurba manga kong nak na jero jubab ba ar mo kidi be ej uta ulok u ong ko kemi la lut empeniang kali okay kong nak rumo shout out to you as well kataru kadai kadau tenrai kum ong TEP mar banyang menelek se ong ba darang ustap sibet ngan lain kum kita ro kidau ki balong very safe kalau kanom dom nomor ba slap jur tu ba tam lele di kong nak pa di ong ba lalut um peniang ke kali te u ne ong no dadi ke kemi ba salak lip dong pon mai ke tu ke taksi syurizab no da kata ke taksi makang nak la yo ilak iba salak te kum tai so thank you so much kong nak suka wei ke message i Aisha i ong oh i Aisha i ong batang ka pisa si bala ban pen i to suka wei ke message hai aji ngai lip na mai rang ke kemi ke ong i ukun utang syukran kai ni talk EP okay I let na mai rang thank you Ilen nang ta idu om tham yang ke kemi kala dom ula wan ula wan ula ong nga la slam de kemi I know di so ti ke kemi kala hun ka hab kemen no la talk I ba ien te la beat I kemi du la om tham pi bot ong kum no do apuli biang asa sisin ke kemi kala dom ulawan ulaong ngala slam di kami wai no di umso kami kala hon kahap kami no la tok iba i te lak bit i kami duru
อีกมีรู้ดูน้องถามเออดูพี่หมดบันองมาอุตาอุลองอุมไอดาอุลิเทียดฮีบัดอุลาสเลมชาบอุลิเทียดจิงเทียดมะฮะบอุลาสเลมอุลามันมันเป็นเบียดมันเป็นเทียดดีอุมสอง

shopping efter lilla di. Oh la la, kalle kalle si nama dan ting. Wow, le si. Kata ke bangi ke bingi kwa. Kam ai extra pisan dia tak telak kemen ma. I salak hai le si jungi ma. Balik si utau lok uang le hin pi kemi ukuran i ukuran jali je om ke ukuran penbi. Ber uang ai pisa extra ba pen yo shopping mano bam sultanat ban shopping. Thank you so much my dear Lissy for this beautiful answer of yours. Sakawai dik message. Okay, okay. Idu duduk nak kerja ukpau lo ongi ke kemeh berpiru deh berpiit yang api deh bernumbam ee mua minta kesengi from duduk nak kerja tang menbiri amau kiri duduk pahile telak karwacot sentan nai kumbajulak ki maki dusto jeng ki weipat ki jat menriau ba ba ki justu nak ban ban syatkan lede bagin dek ya katu ke baki pen syatkan bat kin pen dekut ya katu jeng syatkan tang nak dapat pen di om hiu lok ma ya ka de kebasung tanak shisha kene duduk ke masjid jong piru tang ban ya biria piong ne tela ya biria shisha kong na ai omanga kong na najarot ngan persang biang ma cuba baning kong ma dia kata ke kemi kala ong batang ukpa jong pi ba okay ta tongan pulih ke makalong ma tang kwa jo pihi uba hiar pateng na usri nga tenga hiar pateng nom adam bat ka em very close 99% ngan sia tu no ya juba ma ta sakawai ke message yang dei bu ujai tu ban leda ke kejat saya PRJ barara no ku ni ke kali oh ba have message jong pay poi san sau sen ro sen nyau sen sakawai ke message hello aji kiri ku belai ngai subangan ong tau brio jong ka ulong belingkot upoi tang hasing kai jong ka ule ran ban le thiet jing thiet yo ka ben gela ka plai u ku belai sibun dan berperkat ini idea jingkang suba jengi tau ku pa u tau kurim jangka le si udi ubalingkot ai serta ka playo ba ka thiet jing thiet te la kot artan tam le le ngatrai um dalingkot hiru hadu kata kata u la ban pha ada u tu udai sayo ma thank you so much kong suba nang tadi iba na na lau sutun juba baar pila ban le thiet iki iki ibaro andrei kedup yang abat be iki dipai kumba u doktor u aktor ule ha ka film anda pilawan pai ngan sale lut baro ki ba u aktor ule na ka benta la ka tengah bana thank you so much ni juba chung pir so tenan nang tadi okay i ba hab narang sau dei ba ha film ba yo tulap ti lada ai ya bainong no yang ngan tre bai balet ngari ba hep narang sau ade ba hep ru la kom ba du he mala da ai tu lap te ne ben an ni kom na kom ta tham le lai nang ta de ko bas kontra si sha ka ni ru bal pen samri ki yang sa ka wei ka message okay uang nga bas ni ku po kom ni te kme da ra lang ka pan khana sha yeu te long se ngan le bai tang bai le pan khana sipang ru la do bai tiar Badu na lah sultan Pima Fem give up Shisha kembali sibut Dia kepala takut datangannya tu no, ya, kejubab kebeningkong ma kejubab kebeningkong kadai bau kata ke kemi ke ongkum ni bang ngasarat ukpa jumpi uya tu yalah kajong kajing hiar pateng lejong nga nga ya tu la kajong kajing hiar pateng lejong dia kalak long very close answer kong nak kurba na ta EMD ibana na lah sultan badu na lah sultan ilisi kibay ni bagaimana ladep jar kateng menye ha kibang ong ba kadai kejubab kebadai gijong pi ilari saru nang ta sekiway yuk ngakum kelet yanu yanu dia ngangit pinamis ngawi ye dia kejubab kadai ba kata ke kemi ke ong ba nga ngamtip ukpa jong pi uang laka jong kajing hiar pateng ma uhiar pateng niki shri nga tenga yatu laka jong kajing hiar pateng kata kadai kejubab kebadai ngan syupule penkut iki wei pagi jubab jengi palok jengi jubab ngan leit sengobahan rei om namar bangalong aktor haka film namar haka film kidon udah rektor baru script writer rei hang neh kajing im shisha ngan leit namar bangai ya pihi thank you bana sakawai ke message hello aja kidi namar ukpa jus ngau tenat iki kena bant tip ya kibalet nak kata kada ujuba baikat balap mga ibadu nakin draw thank you ibadu ujuba jong pi yang tadi sa ikong mem yang jing jai tu lada ipa lete ubenut ya kapisa uting yuk lut kapisa pi okay kataro kala bandai mo sa iba na nalau sutun yang ngalit sengobahan re oh ketika message kebak kumju ta kumbang ala ong ne bakam dan kejubab kebadai ne kebalat kadai bet kanu kanu ke bapie juba mapi kat pala pen kam samrki gitu ke bang ladep kerja kerteng duk meneng enam lap syu nama kapor kala jankut mentahi sa sipang ha gapo sibaje lalasan ngin ya so baka akash vani deli na ke bentak

0: 上岸乱烧很有。Hello。
1: Hello.
0: Good afternoon. Mana? Ada cing bun kita ki baduk bentan baduk nak kelik umbang sei baduk nong rang. Ki kun kat duk ya song yang na. Tapi lek cen nom tas ni.
1: Ya, kapan ying au lek ka dom mi lek kam
0: pang. Lek pat kam si pang kam pangan mah. Pia rep ayu baduk. Guys, no tenat mah song song shen. Bak duk nong rang. Pidi shenong nae, nong rang hi.
1: Nong ka.
0: Nae?
1: Nong ka.
0: Nong ka. Shawar shetien ya? Oh, boy sning. Oh, hoi. Ta. Dia ba kom ta bak duk ni tem nak jing rui ya nama ta jong pai bak duk.
1: Tem ta jing rui. Kil jura, kil jura na na yo kem. Kil.
0: Ade. Del cerana, oh ya. Deh, yang novi kau ambil skap semua.
1: Skap semua nak kong jadi, dia baru ini dia ada jangka akan tu ni ada bukti, jadi terlalu tengah gitu, terlalu jauh lagi ke sana.
0: Okay, ha. Okay, jingrai bersengau it, sengau tenat, sengau syok, bak duk syibet yon poin lek lum syok. Del curali, del kerishta. Kemudu yok ti iban ngai syibet lah, del curali. Okay, bak duk, tak banyak sengau tenat mah. Biju syi menta, em, kiwa ki program? Okay, tangi, kermen banyu EP, kiwa iruk ki program attendance mah. Suyo present make tang FM request lang rama. Okay, bak duk, bye-bye. Bye, tau. Dia palong, ki jirai kelak buang. 1, 2, 3, 4, 5. Hani kepor, san, sau san teli, ya jirai, ingin ya sengap. Suara ni kepor, dia palong, cuman kan ma, pindah insap, ya RJK di ke program FM request, tanu si spa, live point real, megahertz. Yes, friends, to remind you, you're here with your very own RJ, RJ Katie in the program FM request, only in 103.6 megahertz.

0: ang la ne em ban puli lut yaki namang hap shim lang bat ki calls bat ki message ru wala kata ru bli shibun ki bala ya sen hadu kani kapuang and pli kachwa kani kwa message ka bong pentem jing wai tarzan boy by Baltimore mga Bangga kuat man pas ngabik berok kibas ngabik kumju gitu kibla yishim benta Hagan ni request from Bana West Kasi Hills Lau Sotun Oh Ibana Lau Sotun ibala yi don't drink at bangin na duk man even step Okay Tarzan boy Jongki Baltimore Kerpang na kebenta Jongpi mo Bana Okay so kawai ke message good afternoon Aji mga bak hek kur kelang Pentem jing ruai Hindi ke bong ish huwa kese huwa Man pas ngab ipi hang tu bat barok ki Aji nang ta ipi dahun isia ikongkong nong po Ispiti suci yang isuba ibanrihun baya iba dating nata I pensuk makem wan bianglin badeng no umden rudol pa marwen pida di I pida shisha okay nangta I duduk singkli ba lingko iba shisha ba well ba rit na saume ba dia borok ki borok ki bas ngam ikini ke FM jong pi ke bleji buan ke les ke bajrong bahati iba he kur kalang okay ke bleji buan ngak pen buk kini jengwai kerpang na bentar jong pi rumah ish huwa ke si huwa ya ke liang tu okay nangta okay syabangan polis ke wake a message okay kini ke message ke boong Okay, dah. Ngan siyem siya kawai ke call. Ya ka ba minta. Un nombor udah ino lah. In real sa arkandai san a not sa hinyo nang ta. Pila di ban call. Hawai pa un nombor arkandai. Wei wei hinyo not a. Arkandai. I wei wei hinyo not a. Hello. Hello.
1: Hello, kedi.
0: Oi. Mana?
1: Mangga liti nang madan nating.
0: Lissy, oh Lissy, Iwena, jangka fun unlimited mana? Thank you so much, Lissy. Pilak sungap haduk mentah.
1: Oh, ingat sungap ihi tangpar. Betul, nak sudah pesat jalan, tidak cipar syang, nak suyok, nak kayok, dan bok.
0: Ah, ni, dan bok, hai Lissy. Okay, pi, ya, kelan ya,
1: am? Oh,
0: ya, biang. Okay, tak. Then, ya, tem nak jengwak you, nama tajong pi, Lissy.
1: Jengwak you, tak excited pelat, di. Kenal, kena jengwak.
0: Belum kenal. Smeh ha.
1: Michael
0: Lance drop. Kanu kanu ro. Dengan ada ke Angel Eyes mah. Ta. De. Okay, thank you Lissy. Bye bye.
1: Bye.
0: Ta. Okay, anyway. Ngasih lagi message ke bana duk menenet tapi ibah kalah kerteng ni iong kum ni RJ Riri di IKD mah mentas ni Riri lawan menen so ba pentem se ke jeng wai hawao ni ye kahan ke film ab muci ace lagni lagi ngak kuam pasang sebah ye bare di bahe bayi langkong den kong wait kong suba kong mungkin ibalating kong disus ni kong nak jeron sia wonderi ba lingkoi ba well ba rudolph jojo ba marwen Iba kostron na umma di ba lung rentet yang I kong glutel da bari barok bes ngabi ke FM ngai I kan pak kerteng ini tang ba kandon ke kerteng hajrong ma I barit na mau dem barit barit barit okay ngi lapan bung jurwai ke panam tajong pi ru kumju te polong yang lebes ngap shigini jurwai ke wei din ke wei bagi polok kila de ban pai ha Peringjing ini kepoi, belai phone rukum juga. Nih sah pengi kini rika Akash Vani FM Jong PC Spotlight Point Real Megahertz.

0: mbak Shan. Kok ajin wai yo?
1: Pentem berwai keliang kutia.
0: Okay.
1: Keliang kutia.
0: Keliang kutia. Dah, mbak Akril renja. Dah. Yang Luffy kuat bandar dikit. Hello.
1: Hello.
0: You know pick up benda dikit?
1: Untung itu. Mei pa men perabat di barat.
0: Okey dah. Khabli shi bun eh bashan bol. Bye bye ta. Pulak sekali ke message ke ang hello RJ Kidi Subhan se pentem ke Jingwai Jong Enrique ke bang escape dam don ai ke nu kenuru aku ampun sengap subhaya gorela bat utar zen boy. Okay, bak do na lau sotun ke boleh pun bak do message jong pi ke don ke Jingwai escape Jong Enrique Iglesias kan sa pentem ye pi hadin ke ni ke Jingwai mo. Te pulak ke bamentas wa ni ni leben sengap ye ke Jingwai ke bagi pulak jingi ki layapan ha kan ni ke por kan ni ke Akashvani FM jong pi.

Oh, she's well, I point real megahertz, Canadian Gaga, Giovanni FM, John P. Bola Pinano Rinkep, RJ Kitty, Haka program FM request. Tiga por ka sa astang kumbang kar arm ni dia, begin thing begin program, tengan pilih dengan ibu message ke bawang sum hasil pentem yang ada ke jingle why, Mary Janie ke beri nega film I me or ham, I me or me, okay. Kajing right, iba ada yang mau teri, ngan yang nabi sweetie isani isuba beri shida. Okay, kembali sih bun, ada yang mau teri, kau message kau melingkar ke jong pi. Kalau pun buat kajing right, Mary, Janie, kerbang nak kebenta jong pi. Anpet saya kau bagi message nai duduk nak kerja iya orang kajamik besok bakal main ipi mau aje. Semua hasil penting kajing right tu he from the movie Mohenjo-daro. From Dodo nak kredit Dodo kajing Roy nak play Mohan Jodoro ngim tan di pi ngali ni cek baka poro kala duna hima kala kembalat dengan dari kit lang no EP kajing Roy Mary Johnny ye na ka film I me or me saka wei bidek message ke bong hello RJ sum hasil pentem jin Roy ate jate jo milta he na ka film har dil jo pyar kare ka na itwin itwin ro ka message ke link kat ikwa ban sam sam habit tang ye le di hinga tra itwin ma ta kam le ke blishi bun at twin message ke jong pi jin Roy jong pi ro ngala pen bo tene sabin ye shi spotlight point 2 megahertz ka ka Giovanni FM jong pi.

Tipor log da kini kijing ruai jong I lawai pernai marbanyang husiar luteliat kalap dayu kapor yang abangan pinkut no ya kini ke program kijing ruai kasi belaruai da kikin tay. Tinggal players ngau tenat players ngap itu kijing ruai kibalang alap pentem shupi ya kini kapor kubri shubun ya kapor kejong pi baro. Di parlog ia sahabat ni hak akashvani FM jongpi sashi pangpor hak por san bujing ini so bad ke Delhi station naga benta ke kubor hak ketien Hindi man penbuat da ke kubor hak ketien pareng hak por san lala san minit di ia sahabat ni hak akashvani FM jongpi ngan sawan pai RJ Karin sawan pai bad pi hak por san lala shipau man beteng bad ki programs naga akashvani FM Jongpi 88.0 MHz.

0: I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie.
1: Swish, swish, bish. Another one in the basket.
2: Kanito ka Akashwani Shillong, kumorik tin jan tiaw pres pin ka jan med kliu ka vi shalam. U Prime Minister Narendra Modi is nyaw bhau chu President ka UAE, da ki satruan ka Meghalaya ki bre yo yang nam GI Tag, hai por ba lao chakatai gari. U Chief Minister Conrad Sangma bu uyo muyurem ni bha ka PASF Abang Noga College Building. U Chief Minister Conrad Sangma, wai perdaw yak project ichnai le yang sor ka bahe, ko pen kala yak nong ba tura. Deputy Commissioner Abhilash Baranwal, ATU yaka kari ambulans chaka Ribhoi Village Leaders Association. Ki khubor ki bunya. U Prime Minister Narendra Modi penyo ya ihir petanyi beruspa ahi rep riang ke Meghalaya ha ke rensan ke pertai dari wa is nyaw bahay yik setruin ke Meghalaya ki bada yok ya ke nam GI Tag cha u Presiden ke UAE u Muhammad bin Zayed Al Nayan hai por walau cha katai ke resep sengi yang ke Asia. Ki setruin yang ke Meghalaya ki wa pau nam ha nai bahay itiang ismabi wa iduna yang ke aset tok na perdi ki wa bon yang is nyaw bahay ke India iwa emkam iwa da ee kam chiwanta yang is nokti wa ki bitawan giri. Ya ki setruin da thung da he ha ki loom ki wa khoj ki wa jengar yang ke Meghalaya wa ii da kenkor ya ki ni bahay ki mentoy ki wa teigi wa kentop na do ii embon yang ke bromelain, vitamin C wa ki antioxidants. Ipenyo nam ya ki setruin ke Meghalaya hakam ketai gerensan ku emurum ke pertai mani iserong ni bahay ke jela wa ki berep ki yongka. Uchiv Nastar Konrad ke Sangma banu ye yamkam yang irukam sencari betikna iwa wanra ye kam iwa penhun we iwa yato we ipenemkam ya ke teknologi kat wakilamu hakaya lang ke SSPCO hatura. Ki he ofisar ke cenat pulit ke Meghalaya ya kelam gi ibaik biang hai irukam kerekam ipelai an irukam penbaik penbiang hai liang ke internet ne ke cyber policing ipen kelah irukam tungkam tungjam wa ki lek sedang ki upelai jingmut ne wapenman ya ki nong chong chenong ke sikit perdi. Usang ma ong iwi job yang kerkom kerekam ki pulit tak ubuat utau upat ni hir haki kam si kam umtene ikan tu pun bahai cengan yang kipaj ba wai pen poi rap miat rap biang ya ki cekri bari ki bentai cenai le ne ki yuken yang ki yok kam yok ki yok kan

thông thầm mẹ. Bạn ưu ya, y ế sĩ kai ưu năng putanh bạch, hà vô lùm ya ki YouTube, y bạch y bùrê ya irukom y mani long, wà y diang ya ki technology, rừng kát wà y kentu wà u li jinghe cha ki jela ki bà em ya ki irukom pelai, ki bà rarap kap ha cha prang. Ya rò ya ya kre lang yu dey lingyer per di kawisar, wà y e jing mut u open man ya kaya lang ko open man pali pali ha ka lenggi distract min rin. I ap ucha dong pet ba ya to ko project ti par chuni da kasri cement limestone halum serman ha east gent hills da pen sengge no ni kasngi hadian bagi bor pelai da rai bo bo klek ko ye chngan ji pet ba hadian ikul mar ha jan ni thau yelang ye ap ucha ro pen man da megla state pollution control board mie bo pelai chakmat nei dau gi permit pen thot bo pen mi de ki kan hon liang percha Udapiti Commissioner Manish Kumar ong waga borzen char distrik da pen sengge no ko ki kam ki jam nei dau irukom i mani longa an wo penting na wo em i subisan wo yat ne ki kulmar ki rap jur hadin ki ofisar sarkar ong gi waga bor pelai distrik wo ki chnat uto pat dau pat wi char ge irukom man ha chwa wo chem ya ka wan ka wan ka rai ka hadin ki chipai senjeri rang em hi ki hek ni thau wo pun ne i chong sik chong san i chong wa i chong chngan yong ki pat ba Chief Minister Conrad K. Sangman ni kesengi bu uyo muyurim ni bahag building bu teme yang PASF Abang Noga College Waiwai yaka conference hall bu teme ga hapo New Tura. Yaka ni projek daerah Poisa daga Dorf Ketel Chemicals India Limited hapo ka CSR ke BM ilut buro ka mga prak lor tengka. U Sangma Etiw yaka ni projek cha UPA Sangma tenraw di wai ong wa ipure buti dang man hii ibu klik ko iwa klik do ni bahag yang sarkar. Hei palang yu kijing ee hiliang ibu rebuti, yang kami kelaya hala daga jela em go hado kat suha jar teli kiskur, wa san pao san jar ngut kinong sikai, banu ya yam kam wa kuntu pun paha penmiat irukom man, wa iwa upeni renti irukom kerekam. Kuntu ya ke college wa man go katau pure ke wah klik do, ke wah kemat do, ke wa upenmi ya kinong ya kemat ki wa em ya ibor, wa iba akhlik menrit. Ka election commission penbena ko yak election raja sabha ni bha arpa so tuli chuki ha kalen gi chipa tuli gi jalla ha kat pratre unain ru hadin ichong ya yang gi kat tu kat ni gi khot gi dang krekam na perdi gi tu gi pendap ye por gi to prime minister warim hd devi gauda wa gi he yak mat ka congress malik arjun kharge wa udek vijaya singh kat kami ong ka election commission ipor krekam yang gi gi khot gi chong ya ukut gi perdi ka arpa witre unain ru wa ka khat kende tre unain nyao Kami kelaya ko M7 haka cuki Raja Sabha la u eche munta ko haka election u JDU MP u thamme. Kat ni u Dr. One Way Roy Karluki to u dukhot ka Raja Sabha na po me kelaya. Kan khubor ketin jantia wan ke cipi nak Akash Wani Shillong. U Chief Minister kami kelaya Conrad K. Sangman ni kesengi wai perdau yang muyurim ni bahak ki liat lagi projek sor yang ichnai lek ki bahak hatura wa kentup ya kentup pun roi wa ichnab yang ya kayaw najing ka tau penyian keri ke wabun mela wa ka yung senema hadokop gere wa penbah penmiat ya SMELC Complex. Kani ke projek ke wachna teme ya kayaw najing ka wa nrupau po nyaw nruk lor tengka UM go ya kitau Kita yau ki rap miat rap biang, kita penian keri ke capo, ki kamra sa osan ki hotel, ki dukan dukudo, ki tau dai ki harut luti, wa ki tau yang pajba. Ka kompleks ada kop gre upen biang ko yai tau penian keri ni bah arspa atli ki keri, wa UM gale liat li ki tau ni giren san penyu plim, ka tau yale ke game wa ka tau bam. Ka SE, wang sen ka SMELC kompleks, ko wada pentame UM ko yai tau penyu ya ka sub wa ka culture, ne ka art and culture prominent, ke museum, ke CM Youth Center, ne ke bentak yang kikenru kelun, ki park ni bentak kikenakian, wa ke aging active aging center ni bentak kikitemen kisadeh hapo tura. Kam cibenta yang ialek wapun kelan ni kam ia sumar Hariboy District, Udapiti Commissioner Abhilash Baranwal next ngi iti ia kekeri ambulans caka senjok kirang bacinong Hariboy District hadian ikentu iberi ia dikesen. Ucharman yang kesenjok kirang ba chenong ba bibi makedo, sirup oki bitu ki hek yakmat yang kecenong, e kubelai ki ka bor pelai distrik ni bahawa e yei ni kerchan. Ong uwa, ong gi wakani ke ambulans ui mentoy bahako ya ki bekejut, ki bu em, ki bu em kam uyo yei sumar wai bau rap suk, hai bau kit ura, cek hospital wakit hau yei sumar. Hachwa ucha keria ucha ka is, cha is kasi hills, kesen kit bok ka yau baranwal, hagi kam ucha kamat ki yong o.